0: Bernard van der Mulder nog een beetje de bus. Goedemiddag aan de morgen, ik ben Mulder van 89.9. Na wat nieuwe modellen, karakter van de parapur. De bayer hier, ga je zien, toch in de ram, men geen woning aap, men te gaan, men met een te bouw. Als ik erin heb, met een te bouw, ga je ja, toch in de ram, maar kan one one Mulder van 89.9. Dikke in de Londen, Kora, de Kam Kora, nee. Namanya tabu, ni kabut ada karya-karya saya Yesus Kristus bagi kaisar kita boleh mereka kaisar lagi dari hati kita bayar orang. Tetapi yo, namanya mana orang ni pemandam kau orang ni ke, ane pun di ngapung orang orang yang kita mahu di tetapi yo, yang mana pun tak paling doy orang ni kalau nanti. Te mga nga tapo din, te pagkan tayo yun, okay? Sina mga mga katanga mga may mga na. Are pa hindi mga nga pong kaya, wanda ko po nung araw ay.
1: At isenta ni mga tapo South Lake City, ayaw detetire ni mga nga pong kita tapos, nakasukuwar wapi mga nga ni mga tapo ni kapatid sa kapatay ni Trump. Anak, ya kare sa Yesu Kristo, ipuki ay kaisa, kinipong ay kakaisira. Metante ate kari ne ki meiro ye metane winte kari sa tere ne bugin de tere ai ya ka tawro wa ki mente te pena ku kwa ya de tempora sku ya ka tawro wa ki ta kana ku pana ai pa bu kan te poten no ameta men bono veo distribution ya kona ni ka bu ngana ki ro yo ameta o wa ki na ki kare ke mane ni menga utu ke ka bu ngana ki de kari sa Presidency Todd Christofferson, meant to one presidency, made it to the city.
2: Tariwa mana, sebusmai kami nak kontetetir ingkinga pungintet apes, taka tabubuar wapi mawanwani mewangatab, nikabuta taka watain tiridik indana ya karisa Yesu Kristo, puki ay kaisa kini pungay kakaisira. Presidency tayarnya ijok saritararwa, temangatab kue yasani busiyay pandakaira titiriyay. Sikana kuwa ratangira wa rakameuri na kuya nikapeni akiairi wa akiaikai, nikabuta atyawannabe. Tene ne ipukin teteriai ya nakata uroa kimen tetea pena wakukua ya tetempora sikuwe ya ane nakairiri Mark Webberg me Andrew Answorth wa Brian Matthias ntiakan. Shibusumaya mempa ntia kareisa nikabuta ati wa nabe aki ananini metekua ya nikabuta ati mewatapu. Aroko me ya Argentina, Australia, Austria, Chile, England, Finland, Salmon, Honduras, Puerto Rico, Scotland, South Africa, South Korea, or Sweden. The choir nakaukatapota kei may praise to the Lord the Almighty. I nine in yakin kai, I metuara, nanoya ikararoi. The Tataro Nikaukuganang, Unuman, Ronald M. Masuro, Mantishing Out. We'll now sing How Firm a Foundation. The invocation will then be offered by Elder Ronald M. Barcelos of the 70s.

Sebab semaya presens Rosemary Jipota nak konjerapa tani kairi di nikaputa nti karesa. Ya kau ngacana no anak karaki. Ya kuni etepuk ya warere ke ibu kini yoda pas misi Rosemary etepu imesu ana ridiki. Ali ya kasukwa misina de ni muenga na isimbabwe. Ya warikia anu muenga kone karike teka kwa uwan tamni kaya punu kwa uwa. Esa nore te atu atadame anasena Yesu Kristo yoda pa. Metene ni korea ya puparake. Mendana ni maki iloni Yesu Kristo. Ili iliya ki babisito aki andiki potaka toto na koya nakaro. Aki akaine teru tu met kuwe wadiriki mwina. Yesu Kristo punda sinte atua. Ero ko yante bentero ya mwante mengori. E mewu wakine te mewu ya kororoi. Ili iliya ni raro ra ni mewu nte mewu wei. Asina kangani kata uroi ibukine mewu ra ayake atukina. Ibukin na natangira ayake akabota wana ibukira. Yang itu poin tangir, esing aja aku nang nang korakai bukin darapure, nangan ini itu aku nang dayri nanora, ane kaparang ke darapure. Itu orang ini kaya banyak, nangan apa bayar itu merari karawa, emi metong, eusin dekat jenuan ibu, ibukin apa eusin menteruan ini mete, ngairan apa sih nama apa ni ini nama us, airi nera anak antani ngatuara, oi maisra anak ini ni ini ibukin darasakan meu. Ndiki pana riri ni kwa uwa, ntoko nika yon naga. Kawa kina natuwa, onyonu mekinda ma anabirita, apunna ki kaparepe karawa kina. Ntayaka nante meru ntamnei, jini ni korea, punti toko nika yon tututuko, tira rome ote meaku, dine tis. Ikarikea kintaina kutini ni korea ntamnei, ayapopera kintuoni meki iluni Yesu Kristo, ndiki pana riri. Isukun singai, ekoroi ya moronai, esa siringa kita mau anda utu ni kapene ntepuah, apun nak ya rorau ke tetapu, enana koyai. Engen ke tanika kaitara asiringia ni kapene nak ya kaki ya te Kristo, ni koria na etap, angai ya moronai, napun nak kaki ya Kristo. As his adversaries were putting to death everyone who would not deny the Christ. The Kokoro Ron Nabe, Ma Anabung Moronai, Metiriki Pa Anarei, Ekaina no attended Korean Tainok. Pasaki Kaundabata Meterera, Metiruk, Meskaundabata Metayan Wea, Maki Akorokora Matanta, Tekana Nabe, Katantawa. Aron tiro ay. Yan ang

Anate the wale taiti boy me akunana I'm hurting. Narada imongke yapon wo warai te menis minduai wan te nga pungye. Yapon day tari kite tapanan ka kame ori na koyte sa ngoran te tayo yu yau ki kanwan narawan ka kagi pusare. Maten nanum program. Senang taruhan kan yang nuah kiki tak antar ni apa ya sandro kampu busi kaya nak kuatangi nak kunam pak kuna kami aku kau nong raya kini nanti ingat apa ngayu awain doa nak kimi teh kan nak kiam katikir awain aku yang kura kini teh aipun kain mayangam kia kain amusu rorom awak dimeh meten nanam teh ingat apa ngayu ngayari ayu mama awak ni kakak ipus ada nak kuna anak pentangan aku teh teungam ni karawan aku sepangam teh ingat apa ngayu.

iu sini muante pentai ikai sakarari kin mengau pukana takai ngapung irei pain namaraki tararuakin mengau untowana oindikiau okina keu a antai mai ikin napera eriki patowana napea oini mengara kakatongan nano ukana etimia tua tararuakina arapiki meravarerei Jika kaum mana no ikutin katimia tuan, isakin narapike me aramera.